kwala ditaba tseo tsa senyesemane. Mme he nna lebitso la ka ke lekgang yampisi ke motlo kwa ka seboko ga seke ngotlo mmane a le jaana ke tlo ba le wena go tlwa gona jale o tla o renyane ya borobong. Mme he ga metsotso e le lesome re tlabe re gokagana jalo le moruti Molefi ka sedibieng sa tshepo. E be mane go renya bosupa marabe go gutla gape taba tsena tsa ntsa dibala a dibala ka Sesotho go renyane ya kapo ka moramo ka magoga bosupa e tla ba go dire medisi bodibe mo matlhomola lentswe le pina e be nna le wena ga a gwane ge ke etse tsena fela pele ke fitlha mane mo ke lokelang go ya gona teng ke etse tsena fela ke etse tsena ke tsebo bona na ke fitlha jwang.

lona ba bolai lona mashodu lona bo hle ba etsang diketso tsempe tsatsi leatla ke o lebo ha monna tumo madikelle o mamedi CD yena encha monna eno a ke CD ya haya pelino empa ke a